Kepirofiwa ke fobrambolo fo kengamba bali na shwana me ku tavikotlesi pirofiwa ke squad sa vambela jwana.

Sekolo sa mayuni e kone go ba sekolo se sengwe seo se kile sa ba centre kone kopanetse baithuti ga motšholo ne maloko ditotengo to šitana to botokwa.

0: Abringisikotsi mapuma imoto goni kanje kwamira kwasapisa kemazibona vatos vaikitelepina mungaka
1: asikava vamwaana
0: vetumeze
2: Baba, mirangwele nge indicator.

Ngabathirizikira thoma 2:37 abaringi petos na kame 10:1 waka kwa makanda kana kane 5:7 abaringi under G Y Coast.